0: kunapacha sa irpir warmiñan kachawi política tokena
1: kunapacha teja arknaka tapje axsaraya tapje nuwa tapje toke tapje hiskacha tapje munhan muna waikata tapje hani tukuyapkanya pataki irpiri kankanyapa
0: akama hanwalt ayat irpir warmi kun saluraspa arhata siñataki
1: untayanyapawa utiwa maka machi 243 arhatki